0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
5: Iya Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare Bio HSA, harapan selalu ada.
11: Bio HSA, harapan selalu ada.
10: Berikut ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Ibu Suraji, berasal dari Solo, berumur 80 tahun.
12: Saya Suraji, rumah saya Solo, umur saya 80.
10: Ibu Suraji sudah 5 tahun mempunyai sakit sesak nafas.
12: Saya sakit menggek-menggek sudah 5 tahun.
10: Setelah mengkonsumsi Bio HSA, kondisi Ibu Suraji mulai membaik, pernafasan juga ikut membaik, serta bisa kembali beraktivitas normal. Sembelit dan masalah buang air besar sudah lancar kembali.
12: Saya minum obat Bio HSA dari cucu saya. Badan saya sehat, tidak menggek-menggek, jalan lancar, buang air besar lancar, sembelit lancar. Minum obat diaan 2 tetes 2 kali sehari.
10: Jadi untuk Anda, mari mulai hidup sehat bersama Bio HSA. Untuk Anda yang mempunyai kisah yang sama dengan Ibu Sumartini, dapat mengkonsumsi Bio HSA, diminum secara rutin dan rasakan khasiatnya.
13: Pesan saya sama teman-teman yang merasa sakit seperti saya, mari minum Bio HSA.
10: Apapun sakitnya, minum Bio HSA. Harapan selalu ada.
14: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Ayo Sanda. Paling hebat je.
3: Pukul 8 pagi, saatnya Bodoran El Sanda.
4: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
5: Kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
4: Miun, Mimin kan udah ambil wudhu. Kenapa kamu colek-colek?
5: Idih, siapa yang colek-colek kamu?
4: Tadi sih di Facebook.

96,2 FM El Sander. Sik yang makin asik, hebatnya paling hebat je. Gita Yobi, Jojoba, Jomblo, Jomblo, Bahagia. Dan ini masih bareng Ari ya di Spada. Selamat pagi El Sander. Jangan lupa buat teman-teman ini yang lagi sakit katarak ya, sekali lagi, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio El Sanda FM, alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu. Langsung ke sini saja ya buat teman El Sanda yang lagi cari obat tetes mata Prima Netra. Terus juga ini jangan lupa buat teman El Sanda yang pengen umroh, terus juga kebingungan untuk cari travel umroh yang bagus, ada Samira Travel. Ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan pastinya telah mendunia teman El Sanda. Kelebihannya umroh bersama Samira Travel itu menggunakan pesawat Saudi tidak transit, hotel tidak jauh dari masjid dan tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi, free kereta cepat, 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full, buku doa dan sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket, brand ambassador Citra Kirana dan Rizky Aditya. Setiap bulan ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Samira Travel telah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti juga hotelnya. Samira Travel ini bisa umroh dulu bayar belakangan, dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh dengan akad syariah. Persyaratan cukup KTP, KK, dan wawancara tanpa jaminan teman El Sanda. Samira Travel ini adalah solusi bagi yang berniat umroh tapi dana susah terkumpul. Bersama Samira bisa nabung, bisa DP 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Pendaftaran langsung ke sini saja ya, ke Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081-7907-1515. Jadi jangan lupa tuh buat teman El Sanda yang pengen berangkat umroh, bingung cari travel umrohnya, hubungi saja Samira Travel.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goal.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Gap, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gul di online store.
6: Neo Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.

96,2 FM Elsanda, Sigi Maginang, Sigi Banyak Paling Ya Baje. Dari Iva Lola ya, mantan temen Elsanda. Nah ini ada info kembali buat temen Elsanda. Kali ini kita ke seputar olahraga dulu ya, dimana kiper atau juga penjaga gawang timnas kita Emil Audero Mulyadi ini baru saja diketahui sudah bergabung dengan klub baru, yakni Rayo Vallecano. Bergabung dengan Rayo sebagai status pemain pinjaman dari Como, Emil dibekali kontrak singkat selama satu musim guna meraih banyak menit bermain. Walau dikontrak cukup singkat, nyatanya Emil tetap memecahkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang menjajakan kaki di Liga Spanyol. Bersama Rayo Vallecano, Emil Audero siap mengarungi kompetisi La Liga 2026-2027. Bahkan kiper kelahiran Mataram ini berpeluang jadi pilihan utama. Melalui akun Instagram resmi Rayo Vallecano, Emil Audero diketahui sudah diumumkan untuk menjadi penjaga gawang baru terhitung sejak awal September 2026. Emil Audero adalah pemain baru Rayo Vallecano dan dia tiba secara pinjaman dari Como hingga akhir musim ini. Itu diungkapkan oleh keterangan resmi akun IG klub berjuluk Los Frangirochos. Lebih lanjut teman Elsanda, nama kiper timnas Indonesia ini bahkan sudah didaftarkan oleh Rayo dan namanya sudah masuk dalam susunan skuad di laman resmi La Liga. Dengan demikian, Audero sudah tuntas menjadi pemain Rayo yang mana hanya tinggal melakoni laga debut pada giornata berikutnya dalam beberapa pekan mendatang. Nah, sebelumnya teman Elsanda, tidak pernah ada pemain Indonesia yang masuk ke La Liga, baru Emil Audero saja yang kini sudah resmi berseragam Rayo Vallecano. Seperti diketahui teman Elsanda, pemain Indonesia sendiri sekarang sudah tersebar di berbagai lima liga top Eropa, mulai dari Serie A, Bundesliga, League One hingga Championship, teman-teman. Terus juga di situ terbanyak adalah persebaran pemain Indonesia di Eredivisie atau Liga Belanda. Jadi kehadiran Emil di La Liga seolah jadi warna sekaligus pembeda. Alhasil, rekor pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Spanyol saat ini sudah dipecahkan oleh Emil sebagai pemain resmi yang sudah dinaturalisasi. Rayo Vallecano sendiri merupakan klub Liga Spanyol yang seringkali berjuang di papan tengah klasemen 10 besar di La Liga atau Liga Spanyol. Saat ini Rayo sendiri juga mempunyai kiper utama seperti Augusto Batalla dan Dani Cardenas. Mereka berdua adalah pilihan teratas bagi Los Frangirochos. Akan tetapi, Augusto saat ini tengah cedera sehingga absen membela Rayo, pun Cardenas juga penampilannya belum maksimal. Bahkan gawangnya jebol 5 kali oleh Barcelona. Dari situ ada peluang besar untuk Emil agar mengisi pos penjaga gawang utama Rayo Vallecano yang tengah berada di momen kritis, teman Elsanda. Ditambah lagi performa Emil selama jadi kiper di Serie A baik di Palermo dan juga Cremonese, dirinya selalu tampil kokoh dan sering mencatatkan clean sheet atau near bobol. Dengan demikian, rekor pemain Indonesia pertama yang main di La Liga atau Liga Spanyol saat ini sudah direngkuh oleh Emil Audero, menandai ia bergabung ke Rayo Vallecano. Nah, info ini kita kutip dari Radar Cirebon, teman Elsanda. Selamat pagi buat Mimi Kusnila, Mimi Nuke, Kang Sony, Nokmia, Mama Ruki, Mimi Iyas, Mama Azmil juga selamat pagi. Bos orang-orang ya, Mimi Ojek, Kang Babil, Kang Adi Tumaritis, dan buat semuanya juga.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wingsfood.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan

0: Gel Bisoclin UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
1: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
2: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
5: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
12: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
11: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
3: Pukul 10 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
4: Dipele, dipele, mangga cengkir 5.000 sekilo.
5: Mangga ibu, dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir 1.500 sekilo.
4: Soklah ibu-ibu, dipele, dipele, mangga cengkir gratis.
5: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oli bonus sekarang.
4: Dibungkus bae bu, mangga cengkir dua kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung. Ditambah 10 karung kabo, masih ada ning oma kita. Di antara kening oma ebo, dibungkus.
5: Tuku ning kita bae bu, mangga cengkir gratis. Bonus e kabo, kebon mangga dua kita bu. Dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

96,2 FM Elsan deh. Sige baginan, sige banyak paling hebat ya. Ada Baby Z, janda bolong katanya teman Elsan deh ya. Kita ke info berikutnya, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana Kepolisian Sektor atau Polsek Kayan Hulu bersama instansi terkait ini membagikan masker hingga ke wilayah pedalaman dan juga perbatasan Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi di situ Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Kayan Hulu Ibda Jauhar Makawi ini melalui pesan singkat mengatakan pembagian masker menyasar sejumlah satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA yang berada di wilayah Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, teman Elsanda. Nah, masker tersebut dibagikan kepada para pelajar dari satuan pendidikan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, teman-teman ya. Menurut dia, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan juga respon cepat aparat keamanan bersama instansi terkait dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya para pelajar dan tenaga pendidik, menyusul kondisi udara yang terdampak asap akibat karhutla, teman-teman. Nah, karena itu, jajaran Polsek Kayan Hulu yang berada di wilayah hukum kepolisian Resort atau juga Polres Malinau, kepolisian daerah atau Polda Kaltara juga menyampaikan himbauan kepada para pelajar agar selalu menjaga kesehatan serta menggunakan masker ketika beraktivitas. Terus juga di situ teman Elsanda, ketika beraktivitas di luar ruangan ya, terutama saat kondisi udara dipengaruhi oleh asap, teman Elsanda. Nah, upaya pencegahan dampak asap karhutla itu, Jauhar juga mengatakan membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Untuk itu Polsek Kayan Hulu bersama instansi terkait terus melakukan langkah-langkah preventif sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Ia mengatakan pembagian masker ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara hingga ke wilayah perbatasan di tengah keterbatasan geografis dan jauhnya akses dari pusat pemerintahan. Aparat tetap hadir memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, teman Elsanda. Nah, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Aki, ya tinggal di samping anyar nih nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
5: Duh.
4: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
5: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
4: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
5: Dah, ubaran kemana?
4: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

96,2 FM El Sanda. Ini dari Sahiba Saufa. Jadi Bu Jadi Permadani, teman El Sanda. Langsung saja kita ke WhatsApp berikutnya. Ada siapa nih? Siang Mas Ari, orang Cangkingan ya, CKN. Hadir. Ada Teh Eva, selamat pagi jelang siang Teh Eva. Sudah siang kali ya, sudah mau 10:30. Mimi Nuke juga, assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam. Mimi Nuke sing 2 meteran, mau bagi salam katanya buat Mama Raja, Mama Mila, Mama Nazli, Kang Sony. Ada Yunira Lova, Noktika Aher, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padilla, ada Kang Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Bos Orang-Orang, Mama Baim, ada Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, dan spesialnya buat Mas Ari aja. Lagunya Kau Tak Berarti Bagimu dari Sinta Arsinta. Dan ini juga jangan lupa ya buat teman El Sanda, kalau kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 teman El Sanda, dan teman-teman bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio El Sanda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu. Yang sudah komen-komen di Facebook El Sandanya, ini ada Mama Mila juga sudah hadir katanya ya. Noktika, assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam. Noktika juga hadir, pengen lagunya Meleleh Bahagia dari Mila DA7 featuring Valen DA7 ya. Salamnya buat Aher, Mama Mila, Mama Salma, ada Andi Cilok juga, Mbak Farida, Mama Galing, Mama Zahira, Mama Raja, Kang Adi Tumaritis, Sri Enti, Kang Cepi, Mama Oji, Mimi Nuke, Mimi Linda, Kang Maman, ada Kang Raswan, Ahmad Sagara, Kang Karyanto, Papa Samudra, Mama Azmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mama Mega, Bos Orang-Orang, Mama Amira, Bunda Hanun, Mama Inggit, Abariki, Mbak Mentul, Kang Kartono, Kang Wakilah, ada AAII, Kang Arif, Toto Gandok, dan spesialnya buat yang tersayang aja Aher. Makasihnya buat Mas Ari ya. Dan ditunggu lagunya. Oke, tungguin aja buat Noktika. Orang Gianyar Bali juga hadir ya. Assalamualaikum Mas Ari, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Sama-sama, terima kasih nih buat Aba Waisel di Samplangan Gianyar Bali. Orang Bali loh teman yang sanda ya, jauh. Lagi dengerin kita via streaming katanya nih. Nah, kita punya ini dulu yuk. Tadi buat yang suka Mila DA7 bareng Valen DA7, Meleleh Bahagia teman yang sanda.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Ken, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Hi, Glitz! We are Glitter!
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah makan.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal.

0: terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren, amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja, paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Teman El Sanda, kebersamaan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat semuanya ya. Mohon maaf kalau misalkan hari punya salah kata, juga kata yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas buat teman-teman dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.

0: Mutiara El Shenda.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

0: Mutiara El Shenda.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air mata.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
3: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
0: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

0: Mutiara Elshenda.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepada

Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hai, Wilujeng Siang. Apa kabar teman Elsanda? Semoga kabarnya baik, sehat walafiat. Kabar yang membahagiakan, menyenangkan, menyehatkan. Kados panganan ya, menyehatkan. Serengkula, Dinda Kanu. Siang peniki, siang yang sangat terik, sangat panas, tapi tetap adem lah ya. Sambil menggawe, sambil beraktivitas sampean, kula rencangi tang tembang pantura dinten Kamis Kaping 3 sasi September 2026 sampai jam 5 sore ya. Seperti biasanya WA 0823-1816-6669 lan telepon 0234-35-2266 niku sing saged dipergunakaken. Sing wonten tentang penimawan baik dari Garut, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Subang, Pamanukan, wilayah Indramayu Barat sampai Indramayu Kota ya. Pokoknya bareng-bareng kita adalah satu saudara. Teman Elsanda mirengaken lagu pantura. Wah, pokoknya mah TOPBGT. Ya. Sampai dibuka santun Anisa dianggap patung. Duh, melas temen cah. Ya. Tapi sing lebih memelaskan adalah ketika kita salah pilih, teman Elsanda. Aduh, melas yang ngendes ya. Salah pilih ya, keduhungnya seumur hidup pisan ya. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Anak Ali Gangga, teman Elsanda, sebagai lagu babak kedua atau lagu selajengnya, mangga diperdengarkan sesarengan. Jangan kemana-mana,

0: Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Oh, gebiar berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
0: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
10: Tuh.
9: Ih, dasar salah tipika sebelin.
10: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
9: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran aki. Wahaya.
10: Dah, ubaran kemana?
9: Tong hariwang aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
11: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
7: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung yang terbaik untuk mata Anda.
12: El Sanda.
13: Paling hebat, Jeh.

Kamu Cinta Sing Cuci je. Cuma demening ATM-nya. Barang ATM-nya isinya beli. Bakal isinya ya karuan nih. Bakal kamu ATM-nya bayan jentul. Hii, gak abating.

0: Mimikus. Kang Adi Tumariti, sing duwe anak wadon, Tengkawasan Serang Banten. Halo Mimi Oja, Kang Babil, sing duwe sarapan, Tengkawasan Slebor, Sleman Elor, Mama Azmil lan Bos Orong-orong sing lagi ananing beko. Aduh, ampun ya. Mama Ruki, Mimi Iyas, apa kabar siang buniki? Jagat panas ya Dinda, enaknya mah pelurus yang adem-adem. Ah, ngelokakan Dinda be adem pasti nih. Cus. Yang Sony Nokmia uga bilujeng siang, Wang Tegal Mulia Cirebon. Halo, Mimi Nuke, yang punya meteran di kawasan Tegular, sehat selalu ya. Mimiku sarang Mas Ade juga ya, lagi pada... apa ya boya meneku ya, ngantuk jadi Dinda. Iya, pada jam-jam semeneku adalah jam-jamnya ngantuk ya teman Elsanda. Apa mali misalnya dereng dahar, ana sing mungkin lagi saum, ana sing lagi memang durung ketemu panganane. Nah, periman kini ngantuk ya, yuk dipera-pera bay matae. 0234352266 telepone, WA-ne 0823181666669. Ditampi perdana. Assalamualaikum. Asik yang makin asik.
1: Hebatnya paling hebat deh.
0: Sarang.
1: Kalian mana sarang?
0: Apa kabar Mariam?
1: Baik.
0: Sehat Ju.
1: Alhamdulillah.
0: Wis bulan September, anak gebrakan apa kini? Oh gebrak.
1: Oh,
0: durung nemu ya.
1: Lagu gateh.
0: Apa Jesu?
1: Lagu kebakar cemburu gateh.
0: Kebakar cemburu.
1: Salam
0: baik.
1: Spesialnya
0: gue
1: teteh cantik.
0: Oke, okay, terima kasih. Kok yang
1: ngajak masuk deh.
0: Ah, ya wis, meluan ya.
1: Ya wis, tunggu ya teh.
0: Ayo sayang, yeah. Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mariam. Kebakar cemburu, versi Itadeka ya. Boleh diantosi. Teng wingkingnya nok Mariam. Sing lagi kebakar cemburu. Maka cemburu kok gawe apa ya, gawe energi kita tuh terkuras habis teman Elsanda. Bener beli. Kadang overthinking ya. Padahal mah lah kapapa kali gane. Wah digede-gede kakan sampai mulan-mulan ya. Kayak siapa lagi mulan-mulan. Embu kayak siapa. Halo, apa kabar? Siapa ini ya? Oh iya belum ya. Kang Leo Arjaminangun, Dinda, kita lagi mulad-mulad apa ya, obong-obongan nih. Hati-hati, bakal obong-obongan ki ya, jagat mengkenan ki, kuduk ditonggoni. Aja sampai geni kenang angin tertiup bisa kebakaran di mendi. Seperti yang terjadi di Kalimantan, ada karhutlah kebakaran hutan dan lahan akibat percikan api. Tuh ya, jadi tonggonana geni nih supaya beli menda-mendi mengkoten ki. Ya mis yuk, nikmati dingin yuk, mis sedap kari kental spesial.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mis sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba. Belanja murah, keluar.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak.

0: sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: banget di bulan September. Selain ada kuis di Radio Elsanda yang kemarin sudah ada pemenangnya. Pemenangnya Kang Gandhi ya, dapat uang Rp150.000 plus produk dari Royal 500. Nah, sekarang ini Anda bisa ikutan kumpul bungkus kosong Royal 500 dengan hadiah total Rp20 juta. Caranya, caranya ke teman Elsanda. Bungkus kosong Royal by Soklin 500 dimasukkan ke dalam amplop ya, 4 bungkus kosong. Kemudian tulis nama, nomor induk NIK ya, alamat dan nomor HP. Kemudian pertanyaannya adalah 4 varian Royal by Soklin Serum kemasan 500 apa saja. Oke. Kemudian juga program acara favorit di Radio Elsanda apa saja ya. Kirim ke masukkan dalam amplop, kemudian kirim ke Jalan Raya Sleman nomor kilometer 3 Jati Barang Sediak Indramayu. Pengundian di bulan Oktober 2026. Jadi bulan September ini Anda pakai Royal Soklin 500. Kemudian masukkan dalam amplop bungkus kosongnya. Tulis identitas Anda dan jawab pertanyaan yang sudah diajukan. Gak sebanyak-banyaknya kirim. Karena semakin banyak mengirim, semakin besar kesempatannya untuk menang. Kata gitu teman-teman Anda. Ada sing dia penyakit. Penyakit apa? Penyakitnya rematik jadi enggak. Kemudian juga pegel-pegel badan ya, keseleo, kecetit ke teman Elsanda. Apa ya obatnya? Bisa dibalur dengan minyak L74 teman Elsanda. Minyak L74 Dinda? Iya betul sekali. Minyak L74 ini sangat baik untuk meredakan pegal-pegal, kemudian ya keseleo, kecetit, rematik, asam urat. Tinggal dibalurkan saja di tempat yang sakit. Anda bisa rasakan sensasi hangat dan aroma terapi yang sangat menenangkan. Dapatkan yang 50 ml harganya Rp100.000. Yang 100 ml harganya Rp175.000. Tadinya 200 ya, sekarang turun jadi Rp175.000. Nah, kemudian yang isi 10 mili ada, yang isi 5 mili pun ada. Tapi mungkin baru bisa besok untuk yang isi 10 mili dan 5 mili ya. Begitu teman Elsanda, pakai minyak L74. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Asiknya makin asik Mama Oyi.

0: Ma?
1: Ya.
0: Bagaimana cuaca di Kuningan?
1: Alhamdulillah terang.
0: Terang ya, saking terangnya jadi haredang ya. Mama Oi kepanasan, belum ada hujan. Ma, lagunya apa?
1: Lagunya Demen Beli Wajar.
0: Demen Beli Wajar, wah sing wajar-wajar bae ya, bakal demenku ya. Demen Beli Wajar. Salam emang.

0: dong.
1: Iya, aku ketemu kak Abi balik.
0: Ya udah buat semuanya aja.
1: Iya, mangga. Sami-sami Mama Oyi. Hatur nuhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oyi terima kasih, orang Kuningan, orang Pasawahan yang ngerasa nanas banget. Mah, panas-panas makan mie sedap goreng enak kali ya? Ini dibaturi di Mimi Linda, oke. Mie sedap goreng nih, pengen beli mie. Kangen jadi ning siapa mie? Ning bapaknya bocah. Kanggo kami bebasin lagi miring Elsa Anda di salami ning Mimi Linda. Yuk dibirang akan setarangan. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsa Anda paling hebat, jeng. Paling hebat.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mbak, kak kita mati. Ingat ya, ning batu nisan makam kita pengen digambari gambar mata. Ampe uang pada weru, kita ku dokter spesialis mata.
2: Pada baik kita ga, bakal kita mati, ning batu nisan, kita pengen digambari gambar jantung. Apanan kita ke dokter spesialis jantung.
3: Bakal kita mah, bingung ah.
1: Bingung kenapa?
3: Ya bingung baik. Ya, wis galah, ning makam kita mah aja dipai gambar apa-apa lah, blesak.
1: Ye, kenapa sih?
3: Ya mau enggak ah, wis ah, izin kita mah.
1: Ye, izin kenapa sih?
3: Ya, izin baik kita mah. Kita kan dokter spesialis kelamin, masa duit kita harus dipajang.
4: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio, dan tetap berpromo di radio.

0: Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
8: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
9: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya Ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kerungut. Ya iya, wong kawinku duduk kanggo sidina rong dina, tapi selawase. Jadi kudu siap lahir lan batine. Materi ye uga terutama sendiki maya, soalnya segala-gala perlu duit. Pengen jalan-jalan kudu nganggo duit, tuku beras nganggo duit, terus sama maning wah segala-gala pokoknya maya. Ya yuk nunung Elvi, sampun dipirengakan setarangan judulnya Pengen Anu. Di jam kali 24 menit saat ini teman Elsanda. 0234352266 masih bisa dipergunakan. Assalamualaikum, masih yang makin asik.
1: Asiknya makin asik, hebatnya makin hebat.
0: Nah, Fadila.
1: Iya, Pak.
0: Apa kabar, Ju?
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat. Eh, ngomong sehatnya kayak orang ikhlas temen sih, anda sing dirasa tah?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Iya.
0: Alhamdulillah. Kantong-kantong.
1: Iya, kantong aja. Ya,
0: ora bolong ora ya. Dompet ya kandel ya. Amin. Lah, melas temen dompet enggak teluku. Duh, biang ana tuyul beli ya. Coba gancak kono.
1: Tuyul enggak bisa,
0: Pak. Ayo nak lagunya apa Fadila?
1: Lagu pengen sindian anik begambak.
0: Apa judulnya?
1: Dewa Persona. Dewa Persona, Mbak.
0: Dewa Persona. Waduh.
1: Persona.
0: Dewa Persuma. Persona. Nembe ngrungu aran mongkonan gua. Anae
1: Dewa Persona.
0: Anae Dewa Ruci. Oh, ada. Anda Dewa Percona, ya Allah. Nembeng rungu tambah cah. Ya, oke.
1: Okay.
0: Lanjut salame.
1: Salame Mbak, kanggo Mimin Nuko. Mama Mega orang-orang, Mama Asmin.
0: Iya.
1: Mama Ola. Protek PKB, Mbak.
0: Oke okay lah.
1: Soalnya kita enak, Mbak. Jatah Mbak sebulan 500 menit.
0: Oh, konon. Barang anu sembengi gantok bakal karo ayang beb mah.
1: Soalnya Mbak pengen manjini Elsa aja dari kutuku paket ding.
0: Demi kena ya, demi Elsa
1: iya, anda ingat. Iya, kutuku ganti kuen. Ganti sejenen.
0: Iya.
1: Anggo dari kanggo menene Mbak kartu sejenen mah.
0: Oh, benar. Wes,
1: iya, diluruh. Karena kanggo luruh. Karena kanggo luruh.
0: Nah, benar caca.
1: Anggo luru info.
0: Yuhu. Terima kasih. Terima kasih Nak Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima gaji. Mama Galing kumaha damang? Mama Galing laguna teu aya euy digentos bae nya. Salamna Mama Galing di Dharmaraja mah kanggo Kang Multika Akhir Mas Gandhi Mbak Wiwin Mama Mila Mimi Kusnila Waida Kang Rudi Mimi Linda Kang Maman Kang Rasa Mama Mawar Kang Sony Mama Mega Bos Orang-orang Kang Wakil Lalan KB Baik kesemuanya Kang Gedinda lagunya dukung mawon ya Kang Gandhi Nak Wiwin uduh pemenang hari pertama besok ikutan lagi kuis yang lain ya siap kanggo Mimi Ruki Mimi Yas, Mama Ruki, Mama Oyi, Mimi Nuke, Toto Gandok, Mbak Farida, Mama Azmil, Bos Orang-orang Uga, kesuane Kang Gedinda, lagune awet 6, idi, kayak kula awet 6 ku ya. Kang Gandok, Wiwin, terima kasih. Teman Elsa dan pastine Maya, dina iki, dina Kamis, hari yang ketiga di bulan September 2026. Banyak yang harus direncanakan mungkin. Banyak yang harus dipikirkan mumpung masih awal bulan ya. Arep mengencangkan ikat pinggang jadi ndak arep mangan embi bae ambre gelis sugi. Ya sudah apa-apa. Pilihannya jatuh kepada mie sedap kari kentang.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
5: Tuh.
4: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
5: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
4: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
5: Dah. Ubaran kemana?
4: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
6: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
7: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
0: langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
0: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
0: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
8: we love it so much.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap.

0: Tetapi bagi yang mewajibkan mendengar Al-Quran dan mendiam adalah kita wajib diam dan mendengar karena bacaan oranglah lain. Maka membaca diam mendengar itu karena orang lain, mendengar karena orang lain, itu tidak bisa mengalahkan kewajiban membaca Al-Fatihah untuk dirinya dan karena dirinya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tetap biarpun sang imam membaca surat dengan keras, maka urusi kewajibanmu atas dirimu dan untuk dirimu, yaitu membaca surat Al-Fatihah tetap. Dan dengan begini imam, nah ini para ulama menjelaskan, maka ini termasuk yang jarang dilakukan oleh imam. Maka jadi imam jangan hanya jadi imam. Maka bagi seorang imam, tolong wahai para imam masjid, dengar. Jangan hanya maju lalu jadi imam. Disunnahkan bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah waladdallin amin, memberi kesempatan diam sejenak, diperkirakan makmum cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan ini jangan sampai tidak diamalkan di pondok khususnya. Jadi tolong menolong. Jadi waladdallin amin, diam. Coba baca di kitab Fathul Mu'in. Gak usah gede-gede. Kitab Safinah ada saktah itu berapa itu. Cuman jarang kita mengamalkan. Waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Cuman kitab kurang fikih di situ. Jadi waladdallin amin, imam diam sebentar. Dan diamnya ini bisa digunakan untuk berzikir atau membaca surat yang akan dibaca agar semakin selesai. Diperkirakan cukup makmum membaca surat Al-Fatihah sehingga makmum nanti tidak benturan, sehingga waktu sang imam membaca surat Al-Quran, makmum sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Tolong ini diamamkan, tolong menolong yang baik ini. Jadi imam ternyata ada. Makanya kami dari dulu pengen menghadirkan di klat fikih jadi imam. Jadi imam tuh biar benar sempurna tuh gimana, melalui pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Jangan hanya juara korek di mana itu Quran dijuarakan ya, lalu langsung jadi imam. Ternyata enggak ngerti fikih jamaahnya. Jadi ini tolong diamalkan. Setelah waladhalin amin, diam. Memberikan kesempatan makmum untuk membaca agar di saat kita sebagai imam membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran setelah Fatihah, maka makmum bisa sempurna mendengarkannya. Tolong menolong yang baik, dan itu dikatakan oleh para ulama sunnah. Ini saja berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ad-Darimi rahimahullah menulis di dalam kitab Al-Musnad, telah berkata kepada kami Yahya bin Hamad. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Awana dari Mughirah, dari Amir bin Syurahbil. Dia berkata, La adri nisful ilm. Ucapan, saya tidak tahu, adalah setengah dari ilmu. Asar yang berasal dari Amir bin Syurahbil rahimahullah, atau yang lebih dikenal dengan Asy-Sya'bi, ini sanadnya adalah sahih, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Durar An-Naqiyah karya Turki bin Musfir Al-Abdini hafizahullah. Asar ini adalah asar yang masyhur di kalangan para ulama dan penuntut ilmu, karena fatwa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi, sang tabi'an cerdas dan mulia ini, merupakan suatu adab yang sangat penting, yaitu apabila kita ditanya oleh orang lain tentang sesuatu perkara yang kita tidak mengetahui jawabannya, maka kita menjawab, saya tidak tahu. Lantas, apa makna kalimat setengah dari ilmu di dalam asar Asy-Sya'bi tadi? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya termasuk dari ilmu adalah mengatakan terhadap apa yang dia tidak ketahui, saya tidak tahu.

Artinya bahwa membedakan antara sesuatu yang diketahui dari sesuatu yang tidak diketahui merupakan jenis dari ilmu. Selain itu, berkata tentang hal yang dia tidak mengetahuinya merupakan jenis dari takalluf atau membebani diri di luar kemampuan. Demikian ucapan Ibnu Hajar rahimahullah. Adapun dari Yahya bin Yahya rahimahullah, beliau menafsirkan ucapan "saya tidak tahu" adalah setengah dari ilmu, yakni sesungguhnya ilmu itu hanyalah saya tahu dan saya tidak tahu. Maka salah satunya adalah setengah dari yang lain. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah hendaklah kita berkata saya tidak tahu. Jika memang kita tidak tahu, jika ada yang bertanya kepada kita tentang suatu perkara dan kita tidak mengetahui jawabannya, jangan sampai kita menjawab dengan penuh keberanian sedangkan jawaban tersebut jauh daripada ilmu, bahkan penuh dengan keraguan dan hanya dengan mengira-ngira saja. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari terus tanamkan semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, hingga akhir hayat kita. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsanda masih makin nasik bertemu dengan Bajak. Ketemu lagi sama Juar Diasa malam hari ini. Biarkan Elsanda edisi hari Kamis, hari yang ketiga di September 2026. Sampai dengan jam 9 malam nanti ya. Bisa request, silakan bisa WhatsApp dan juga telepon di 352266. Ditunggu ya, sampai dengan jam 9 malam.

0: 93.2 FM.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
3: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
3: Dah. Ubaran kemana?
2: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleuk, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
0: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.

teman dan anda yang malam hari ini lagi nikmatin suasana bersama keluarga, lagi nikmatin kopi atau teh malam hari ini untuk menghangatkan tubuh anda. Cuaca memang sangat panas, tapi kalau malam lumayan dingin ya, udara cukup kenceng, jadi kerasa banget angin malam itu menusuk sampai ke tulang sum-sum belakang, tulang sum-sum ya. Selamat malam, yang mau request lagu-lagu dari tepian Sungai Gangga, saya tunggu sampai dengan jam 9 malam nanti. Bisa telepon di 352266, WhatsApp juga bisa, atau komentar di Facebooknya Elsa Diver. Ini lagu lawas yang coba di recycle dari soundtrack film terbarunya Madhuri Dixit yang tayang di Netflix ya, Mabihei.

0: Anda selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عدى لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku permaklumkan perang kepadanya, dan tidaklah seseorang hambaku mendekat padaku dengan sesuatu yang amat kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya, dan tidaklah seseorang hambaku mendekatkan padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya, maka apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu kepadaku, pastilah kuberi, dan andai kata memohon perlindungan padaku, pastilah kulindungi. Hadis riwayat Bukhari.

0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
2: Pedes beli nang.
1: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
2: Lah, riwekin ki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
1: Lah, riben je mamangku, lamun buburi nganggo ayam, kita harap mangan apa?

Ya, tulisan keracunan masal kembali terjadi akibat mengkonsumsi makanan dari MBG ya. Ini terjadi di Sidoarjo, hampir ratusan siswa dari pesantren sekolah kemudian ini terdampak yang luar biasa teman-teman sadar. Saya ambil sampel beritanya dari banyak banget berita mengkupas tentang keracunan masal yang dia di Sidoarjo ya. Bahkan tim Lab 4 Polri juga terjunkan untuk mengecek sampel MBG penyebab keracunan massal di Sidoarjo, teman-teman Sanda ya. Hasilnya tentu ya ada apa namanya. Bahkan kepala BGN Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf atas keracunan massal. Setelah ratusan siswa menyantap makanan bergizi gratis MBG di Sidoarjo, Jawa Timur, Sudaryono menyentil petugas SPPG yang diduga melakukan kelalaian yang disengaja. Sudaryono mengatakan bahwa BGN terus memonitor jumlah korban yang keracunan. Dia juga meminta jajaran terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG tersebut, teman-teman sana. Ini totalnya hampir 600 ya. Sebentar, 666 orang yang sudah keracunan massal di Sidoarjo, Jawa Timur, teman-teman Sanda ya. Berdasarkan data cut off pada jam 20 malam tadi kemarin, sebanyak 581 santri telah diperbolehkan pulang, sementara 77 santri masih menjalani perawatan atau rawat inap ya, dan 6 pasien berada dalam masa observasi, teman-teman Sanda. Dan ini tentu dijadikan sebagai sampel ya oleh Polri untuk bisa menyelidiki bagian makanan mana yang kemudian menyebabkan keracunan massal tersebut ya. Saat ini hasil uji laboratorium masih dalam proses pengerjaan, dan pemeriksaan lab tersebut merupakan bagian dari proses untuk mengetahui secara ilmiah penyebab kejadian tersebut. Terkait hasilnya tentu kita akan menunggu ya hasil proses pemeriksaan lab dan perkembangan penanganan lebih lanjut dari Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, teman-teman Anda. Kita akan tunggu nanti seperti apa hasil lab nya. Namun yang jelas dengan 666 ini, apakah masih terus diteruskan oleh pemerintah saat ini untuk terus meneruskan MBG gitu ya. Sementara keracunan itu sering banget terjadi, terulang dan terulang lagi ya. Selamat malam, terima kasih banyak buat Bos Syukria untuk Mbak Yati di kawasan Tanjung. Lagi diputar sanana dari film Asoka ya. Makasih sudah WhatsApp buat Mbak Yati. Salamnya buat Mas Gandhi, Mbak Wibin, kemudian juga untuk Wakilah, Mas Ivan, Kang Bagus Utama, Geral, Mama Mila, buat Mama Raja, Mama Rida, buat Nok Elis, Mama At, buat Mama Mbak Aya, Alukman, Bang Roy Malam juga apa kabar, Mas Jo, Bentuk Utama, buat seorang orang Mama Azil, lagu Sananana, lagi putar sekarang Asokanya ya, filmnya Karakapur bersama Syahrukan. Salam sesuanya buat Mas Jo yang lagi siaran, semoga sehat semuanya sekeluarga, amin, terima kasih banyak ya. Untuk Mbak Yadi di kawasan Tanjung sudah bergabung malam hari ini di PRKL Sanda ya. Yang belum masih ditunggu silakan bisa WhatsApp di 0823 1816 669, atau telepon juga boleh di 352266 0234352266, dan juga bisa langsung komentar di Facebooknya Elsanda FM Indramayu.

0: FM. Elsa Anda.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsul.
5: Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
7: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
7: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Dari soundtrack filmnya Akshay Kumar, ini rombongan filmnya ya. Awar Pagal Diwana dari Permusuhan Udit Narayan bersama Shan, ada Alka Naik, ada Sono Ligam gitu ya. JC Hasna Ronahe teman-teman Sanda dari Garap Musik Sanjib Darsan ya. Sudah 29 menit lepas dari jam 7 malam. Teman-teman Sanda, untuk yang pengen dapetin uang total 20 juta rupiah, jangan lupa untuk ikutan program kumpul bungkus kosong dari Royal by Soklin 500 ya. Tebar wangi dan kelembutan. Caranya gampang banget teman-teman Sanda. Masukkan ke dalam amplop 4 bungkus kosong Royal UV Serum 500, kemudian tulis nama NIK-nya, kemudian alamat, nomor handphone, dan jawab pertanyaan ya. Sebutkan 4 varian Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Apa saja kemasannya ya? Boleh saya kasih bocoran? Boleh ya. Ada Matcha Blossom, kemudian Sweet Floral, ada Sunny Day, dan juga Lavender Mask. Nah, ini jawabannya nih ya. Kemudian yang kedua, program acara favorit di Radio Alsana FM. Bisa Sepada, Tembara, atau juga Cipali gitu ya. Nanti bisa kirim ke Radio Alsana FM di Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang Selik, Indramayu. Atau bisa info lebih lanjutnya hubungi Haja Siska Kartika di 081-7907-1515 ya. Pengundian bulan Oktober 2026 teman-teman Sanda. Ini total hadiahnya 20 juta rupiah. Jadi jangan buang nanti bungkus kosong dari Royal by Soklin 500 nya ya. Kalau sudah beli kemasan yang UV Serum ya, yang 4 varian itu, Matcha Blossom yang terbaru warna hijau, kemudian ada Sweet Floral itu yang warnanya pink, kemudian juga ada Lavender Mask warna ungu, dan Sunny Day ini yang warna biru teman-teman Sanda. Jadi 4 varian ya. Jangan dibuang bungkus kosongnya, masukkan dalam amplop 4 varian, atau bisa variannya apa aja, penting 4 bungkus kosong. Bisa variannya Matcha semua boleh, yang variannya Sweet Floral semua juga boleh, atau juga Sunny Day semua 4 boleh ya. Lavender Mask 4-4-nya juga boleh, atau digabung semuanya jadi 4 varian jadi 1, itu lebih bagus ya. Langsung kirimin ke Radio Sanda. Kita akan undi di bulan Oktober 2026. Total hadiahnya itu enggak main-main 20 juta rupiah teman-teman Sanda. Jadi jangan lupa ya. Jangan dibuang bungkus kosong yang sudah dipakai cairan untuk pewangi pelembut pakaian dari Royal by Soklin kemasan 500 sachetnya ya. Selamat malam buat Ayu di Sudi Mampir. Terima kasih juga sudah WhatsApp malam hari ini. Salam untuk semua yang lagi dengerin aja ya. Dan spesial buat Majo yang lagi tugas, pengen lagu Badsah katanya. Boleh, ini dia saya puterin yang Hamto Diwane Hue ya, dari soundtrack film Badsah. Filmnya Sarukan bersama Twinkle Khan kalau gak salah ya.

0: Toma mais duas.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk

0: 107,2 FM. Elsanda.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Tuh, Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek, mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya, cik, ya.
2: Jangan bicara begitu, kek. Kakek masih panjang kok umurnya.
1: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya, cuk ya. Tolong dirawat baik-baik, cuk. Jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya, cuk ya.
2: Iya, kek. Kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya nggak pernah tahu, kek?
1: Di Facebook kakek cu, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya cu ya.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Selamat malam bergabung malam ini di PRK Alisa malam hari ini. Sekarang sudah 23 menit lepas dari pukul 20 malam. Tinggal setengah jam lebih dikit ya perjumpaan di PRK Alisa malam hari ini. Makasih banyak buat yang sudah kembali masuk di 0823-1816-669 ya. Mamai Hisna, apa kabar? Selamat malam. Selamat bergabung malam hari ini. Salam untuk semua yang lagi dengerin aja. Lagunya lagi diputar sekarang. Ini kalau lagu ini zaman dulu banget ya. Mama Hisna, terima kasih banyak. Pasti fans berat sama lagu-lagu zaman dulu ya. Apalagi sama Salman Khan mungkin ya. Malam buat temannya Arkana. Yang lainnya Arkana ya. Di kelas Tuguna Cirebon. Semoga malam hari ini juga lagi dengerin Elsa Anda atau lagi aktivitas. Aktivitas kalau gitu malam hari ini ya, lagi lembur atau apa gitu ya. Selamat bergabung sampai ke jam 9 malam nanti. Tertinggalin ya Asiki Merlinya. Sekarang dari soundtrack film Ye Muhabbat Hai.

0: tujuan kami.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Baiso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Teman Elsa Anda, Samira Travel memberikan kesempatan untuk teman Elsa Anda yang ingin umroh tapi duitnya belum cukup ya. Karena bisa DP dulu 8 juta, bisa berangkat, kemudian cicilannya setelah pulang dari umroh teman Elsa Anda. Penasaran banget ya sama Samira Travel? Pastinya ya. Samira Travel memberikan kesempatan untuk teman Elsa Anda. Sudah yakin dengan keputusan untuk mau umroh? Ya wis, langsung aja pilih Samira Travel sebagai travel tujuan Anda untuk berangkat ke Tanah Suci, Mekah maupun ke Madinah teman Anda ya. Samira Travel sudah memenuhi syarat dari Kemenhan yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya ya. Samira Travel juga bisa solusi bagi yang berniat umroh tapi dana sudah terkumpul. Bersama Samira Travel bisa dapat 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Tunggu apa lagi ya? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Untuk pendaftaran bisa di Radio Elsa Anda FM atau juga bisa hubungi Ibu Haji Siska Kartika ya di 081-7907-1515 ya. Sekali lagi bisa hubungi Ibu Haji Siska Kartika di 081-7907-1515. Langsung aja ya, bisa komunikasi, mau tanya-tanya dulu biar lebih yakin ya. Untuk pilihan terbaik pakai Samira Travel untuk umroh Anda teman-teman Anda.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL,

0: selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sleyek, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Ya, dari Sandra Film, cari-cari cungke-cungke mas Anda. Sudah 52 menit ya, nggak terasa ya. Selamat malam untuk yang suka lagu ini, buat Mbak Eva di kawasan Cangkingan ya. Makasih banyak buat Mbak Eva Cangkingan, soalnya buat semua fans Elsa Anda, buat yang lagi tugas, sehat dan semangat. Terima kasih Mas Jo, sama-sama terima kasih kembali ya. Buat Eva di kawasan Cangkingan, Mas Kaduri juga apa kabar? Pengen filmnya Kajol, yang mana aja ditarik yang terakhir lagi lagunya. Salam buat semua fans Elsa Anda aja. Buat yang lagi tugas, terima kasih banyak. Mas Kaduri juga terima kasih banyak, sekaligus juga saya pamit undur diri teman Elsa Anda. Terima kasih sudah bergabung di PRK Sana edisi malam hari ini. Terima kasih kami dari yang ketiga di bulan September 2026. Mohon maaf salah kata, WhatsApp yang mungkin belum dibaca atau juga lagu yang belum sempat diputar ya. Jawab itu undur diri, selamat malam. Selamat beristirahat, mimpi yang indah malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Or, ciao tahu, bye-bye.
1: 96,2 FM Elsa Anda.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling hebat ye. Mutiara Elsiana.
1: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Inspirasi El Sander. Selamat pagi teman El Sander. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sander.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said untuk edisi hari ke-4 di bulan September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya teman Elsanda lewat program Spada. Selamat pagi Elsanda sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Oke, untuk semuanya teman Elsanda masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Dan gak lupa juga Liza sapa-sapa ya teman Elsanda yang saat ini ada di jalur frekuensi radio 96,2. Selamat pagi, selamat bergabung, selamat menyimak siarannya Liza. Dan juga selamat pagi untuk yang ada di siaran streaming kita di www.elsandafm.com. Oke, Beb. Selamat pagi juga ya untuk yang ada di live TikToknya Liza yang sekarang lagi nontonin siarannya saya. Selamat pagi untuk semuanya. Anda sekarang berada di jalur yang tepat. Bersama saya Liza Said tentunya di Spada untuk edisi hari ke-4 di bulan September 2026 ya. Selamat pagi untuk semuanya, tetap panteng, tetap standby dan tetap berkarya hari ini tentu dengan lagu-lagu dangdut pilihan, dangdut-dangdut energik yang bisa menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Oke, tentu dengan rangkaian informasi dan juga ragam tips ringan yang bisa didengerin hanya di 96,2 FM pagi-pagi begini hanya Radio Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya, tetap panteng dan Liza berharap semoga hari ini adalah hari yang paling membahagiakan teman Elsanda untuk bisa bersinergi bersama siaran kami yang berada di jalur 96,2 FM. Sekali lagi dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Good morning to everybody.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling
1: E-Budget. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.
0: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang. Pilihan cermat, belanja, hemat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultragam Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultragam Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultragam Gold untuk daya tahan tubuh.
6: Segar bugar, Neo Ultragam Gold.
5: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Mas, gimana ya?
8: Gimana apanya sih, Dek?
7: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
8: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
7: Untuk katarak bisa, Mas.
8: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
7: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
9: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Eh, ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Ih, beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
10: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
11: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Ya, 96,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Jumat pagi di tanggal 4 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan sampai merapat di jam 12 siangnya aja, Lisa hadir menemani semuanya dengan lagu-lagu dangdut energik dan juga ragam informasi serta tips ringan yang bisa dikupingin, didengerin di siarannya Liza setiap pagi ya. Tentu di 96,2 FM Elsanda Radio. Ya, satu buah informasi kembali hadir untuk menemani semuanya teman Elsanda dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dari Kota Mataram dikabarkan pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membuka dua lokasi tempat pemakaman umum atau TPU untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi persoalan keterbatasan lahan pemakaman di wilayah perkotaan. Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana di Mataram pada hari Kamis kemarin mengatakan dua lokasi TPU yang dibuka meliputi TPU Harum dengan luas 1,5 hektar di kawasan Monjok dan TPU Pandan Salas di Cakranegara seluas 2.000 meter persegi. Kedua TPU tersebut kini sudah bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitar dan warga Kota Mataram pada umumnya. Dikatakan juga teman Elsanda, perkembangan permukiman yang semakin heterogen baik di Kota Mataram maupun kawasan sekitar kota menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan fasilitas sosial terutama pemakaman. Karena itulah pembangunan permukiman perlu diiringi dengan penyediaan fasilitas sosial secara tertib dan terencana agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk potensi konflik antara kawasan perumahan baru dengan kampung-kampung tradisional. Ya teman Elsanda, kebutuhan pemakaman merupakan salah satu aspek yang harus masuk dalam perencanaan pembangunan kota, sebab pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi saja pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih hidup, tapi juga mempersiapkan tempat yang layak bagi warga ketika meninggal dunia. Sehingga pesatnya pertumbuhan kota tidak hanya menghadirkan kebutuhan terhadap hunian saja, fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, dan ruang terbuka, tetapi juga kebutuhan akan tempat pemakaman yang layak dan tertata. Pembukaan dua TPU modern berkonsep taman dan ruang terbuka hijau yang mulai digunakan pada 1 September 2026 menurut Mohan merupakan salah satu realisasi dari janji politik kepemimpinannya. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Oke, selamat pagi teman Elsanda. Tetap gabung di siarannya Liza karena informasi masih banyak dan harus dihadirkan untuk bisa menemani teman Elsanda dan juga menambah wawasan referensi teman Elsanda untuk berita di pagi hari. Tetap pantang sekali lagi sampai tuntas di jam 12 bersama saya Liza Said di Sepada. Selamat pagi Elsanda.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling
1: E-Budget. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Minum Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Mas, gimana ya?
7: Gimana apanya sih, Dek?
6: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
7: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
6: Untuk katarak bisa, Mas.
7: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya, itu bisa, Dek.
6: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan, beli tetes mata Prima Netra.
8: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Ih, beritanya komplit ya, Pak ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
10: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
11: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
10: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
11: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
10: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
11: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

92 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya yang saat ini masih terus bersama saya Liza Said lewat siaran Spada edisi hari keempat di bulan September 2026. Dengan lagu-lagu dangdut energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Ya teman Elsanda, hari ini pun Lisa kembali mengingatkan untuk teman Elsanda yang hari ini belum meneteskan tetes mata primanetra. Hayu, diingetin ya sama Lisa yang selalu setia ngingetin pagi-pagi untuk bunda, ayah, nenek, kakek, tetangga atau siapa aja yang mengalami masalah pada mata seperti mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma dan lain sebagainya. Itu adalah penyebab mata kita rusak gitu ya. Nah untuk teman-teman Elsanda bisa menggunakan saja tetes mata primanetra. Yang obat ini tentu udah manjur banget ya untuk membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata berupa cincin secara terus-menerus dan juga ngejaga agar tidak terjadinya sinar berlebihan yang bisa merusak retina mata. Terus juga kalau penggunaannya rutin bisa membuat penglihatan kita tuh semakin tajam guys gitu ya. Obat tetes mata primanetranya bisa dibeli yang asli di Radio Elsanda. Datang aja langsung ke studio kita di Raya Sleman KM3 Jatibarang Slia Kabupaten Indramayu. Dengan harga Rp150.000 saja teman Elsanda sudah bisa dapatkan tetes mata primanetra. Stoknya udah ada, sudah bisa diorder dan udah bisa dibeli. Kalau misalkan teman Elsandanya gak sempet datang ke studio kita, duduk manis aja di rumah, nanti ada kurir yang mengantarkan sampai ke tempatnya ya. Silakan saja menggunakan jasa kurir, nanti tetes mata primanetranya dianterin sampai ke rumah ya. Oke untuk semuanya, selama penggunaan tetes mata primanetra, teman Elsanda dilarang dulu untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan dan juga daging kambing.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling hebat.
1: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi

0: kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Mas, gimana ya?
2: Gimana apaannya sih, Dek?
1: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
2: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
1: Untuk katarak bisa, Mas.
2: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
1: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
3: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: Todos anda. Siga en coma duerta.
1: Pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
3: Pedes beli nang.
2: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan wis takon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburi aja nganggo ayam ya bang ya.
3: Lah, riwek jengki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
2: Lah, riben je mamangku, lamun buburi nganggo ayam, kita harap mangan apa?

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus menyimak siarannya Liza lewat streaming kita di www.elsandafm.com. Yang ada di frekuensi radio 96,2 juga selamat pagi. Hai hai hai. Nanti line teleponnya bisa dipergunakan saja di nomor 02343522266. Untuk teman Elsanda juga yang mau bergabung lewat WhatsApp juga tuliskan saja kirim salamnya, lagu apa yang di request, dan juga teman-teman yang mau disampa boleh ditulis di WA gitu ya. Ya teman Elsanda, selamat pagi untuk bunda-bunda yang pagi hari ini sudah kembali melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya. Tapi punya schedule dong, pagi-pagi ini mau belanja. Ngabisin duit suami ya bun. Gak apa-apa, karena suami bekerja intinya untuk membahagiakan istri dan anak gitu ya. Belanjain aja bun duit suami.